0: asanuki tiako classer lat lokachanga local talents nuno kinarambanga shiku anumanani suwa kala asar lat lok alichinna janga kinarambanga shitsu
1: saka merang tangadang aliba.

0: sentak panung ya, udah tembelan sih cing angun nunggu kar sih tak cener lo.
1: Yem fellowship tu nak payah, tiba kan 1960s nunggu dia nak. Asal iba je, kar itu nak payah ngur kelan, ay pari muru tu nak kuku, ha, na, asih mar tu nak deh. Asih nak pari nak tu nak kuku, asih nak tu nak deh. Dah tu nak payah, aje fellowship tu nak payah je, kar yem pari muru yem thni tu nak payah, saka tiba kan. Fellowship itu apa je? Diubahnya senyap siapa? Nong tenok pak liar ya. Anu je, tamang wa yem si nong, ajam dar tenok pak. Tapi nong iba fellowship tenok pak nong je, kaje, aji dar tenok pak. Asal iba fellowship aliba nong je ni berangar nong, senyap tamur kelan dancer tambur kar senyap ber, saka lanur tu mumaru. Ni yem asam fellowship bicau kaje bidang aku. Uzim thne, orang nong irak je, ha, lanur thamje ayer asang lanur nuzim mali. Senap thamur kelan panok mawi wadukur. Anong je yam fellowship tasa nong je wo acak aten zila. Aser irak je iba fellowship nong je bo, ha, suba liba, dokti liba takam, awur kuteliaro, kuma asang detaro, itam lanur nang je asit zila. Tasa nong iba jika. Kodang fellowship tenzak iba selinje saru ai karadu kyongur saru yemur saru war saru ha asebo saru je zengar mezung saru pentenadu saru li magma do ya tanu tang asli manu saru des manzu ya saru sa saru tebaje itim saru je nakchinung khunung masa saga timba kha saru saru ba je tachi zok panung saru thamanan le anu je iba jagi lokti takam je raksa je tan bo no item sendep dang je ha thla gi dang ke chi chung mo asir ipa dang no jagi something different as la aje ali mo ts chang da shima se sa ga approach pala chang la mu je je ha tan ba shi den jong ta shi gong shi den jong ma ma se sa ga jong ji min lin de ba zhe mo la gang a jong zhe Anong je tang fellowship aliva ya kechi ba lanur tam fellowship nui matin lanur matin zila kechi song lanur dam je sendip tamar kelen kechi aser zerbur mdado sa fellowship je gero man la langa da chung mnyat zha
0: kana plar anu manani the siba mapang aser thana mapang tan batam danga subu sulmiyam nuwa naya yabu tungti pang masra yabu malin shi zila da ajang shiba lira tanglam sadap ce mabang labuk ce
1: nakhanungar subu ce a chakrong no zungu tup se ya khyung yi pala ka tangar ke nyem mai mali tamrem nong ta nak ta nak tamrem kalar pala tak tu valir sa nok sa ta bo ta bo in kwali ba ya ha ya utang mas zungu tup se ji se dang mas a se ibe su shi ge dang mas ibe National emblem clear. That no, Zhengu Tup Si Gu Daru Shabang La Cibang Sidang Jaliya Se Asir Zhong Lim Di Zir Tami Idak Che Zhong Lim Nyo Lidang Urungur Zidakur Nuxanir Han Itim Jai Nisong Zhong Lepra Uji Nenuki Parnuk Ya Kukra Bang La Onuki Cibang Si Nong Doglok Inuqa Taksi Zi Dashi Asir Iba Jagi Achung Masur Parnuk Ya Akuk Anong iba tsenggu tup se nungi, iba sebang se nungi, manggu tup se akam. Sebang se, tsenggu tup se, manggu tup se. Asama je. Iba ama national emblem kaje. India nungur taim zin on nukha tiplokur senza dukhan. Idang je, awur e militaria ke kajiba ulamaduk. Idang je, awusini kajiba ulamaduk. Saga public pressure janga aja nenugo ni sendap anda semua nontenugo kenem tunggu tipsa ayak inugur jacket agitsiba agitsugo panu agitsi agitso benar ayu ni maki ni maki z ni maki maki z kecik ba tunggu tipsa nung kencikor tena sanjat nzgalir ya siapa mula nik tenway nukar do ha Back noin wordo,

0: aji kohima atuma alitsa Indian polity kohima asar Dimapur nong alitsa Indian history aji Dimapur nong alitsa asar ipa mapa asushi kam anna misura kam asam tashi kagachi satsa tisayuba teaching experience in coaching industry nong experiencer alir demi apply sedetsa maba pusher dama sushi osang yangchi atmer manenia suneki sayaka unger youth ministry achanga yuba angade
1: tiari akinaba ulla timisipa chungzi achanga takum nong achurupa tia timisipa chungzi achanga kicha takum kibung aser lukti achak nong teraksa tip matem pinner arutsipa asunok achaki metetalier timim zi tia ba takum timisipa chungzi larkumer ba takum kanga dang rungchina alipa mapang par metemer singipa tia ba ten achura chimbipa kun angatangdi
2: une tanupok na rangar goya
1: aya sindi tanupok daya talanga samachuru lesa duya
2: au une ni tangbo ting hinwa zanga iba jage sutibu khanga marwa chaya
1: aya ha khanga sa da chungwa goya nunukin dang usang da chungwa nga si dang une la nungor khanga blar duya maranga sa zangang ni aji nermedmer tia ba nungor boji kichi tia nong lera na ya medada dang ler do
2: hauda une okununa da khanga chisa pulali cha taji ni tanupo tia ba den kin sinak sma khazidi da sir aruba ko ya
1: kanga sa ta junga aji nuno kin kin ar dang dang milen shi za sinza ka sim jilang ya uda unila nung ra shi ba bo ke cha mangar ji ji room nung i malur ji na dang dura churang no ji Uno kya kya chumbi dang ma chung kumuko.
2: Hai, rum nung liar da.
1: Rum nung liar.
2: Tia, tia.
3: Ho.
2: Saka liar sa tia.
3: Saka dang liar go. Rum ala buka liar chi. Udang ay dang chi.
2: Ya kichi, papik ayam mi changar. Saka.
3: Au nung amo warma si chi. Uda anap tang gengen mi chang baya dang ato. Iba chak yuda munur sa sakta dar jaya. Ya kuda, tanabu kya sa.
2: Ya uda. Na arudangar masiji na unu kidangi bo. Ta siru da ni aruba kuya. Asir, tia kichi sayi na kakazira chi. Ya mai munur mechang sasa.
3: Uta merangtang yungwa memechang kitara chaya. Iba chaki fu namshia kemsa saya kazarte. Iba chaki dang munur sakta dirbatu ya.
2: Aya hao, ta chungwa haji mababuong.
3: Sindi, na kuta ya kichi kuma takamji udar ya.
2: Uta anu saamani nizangdara ko nipong.
3: Aya, sindi aja kanga ta jungwa. Uda nunuk azung zeba dangji, meranga dang zengang ni.
2: Tia, sir ya na uda ya maitang kasetza na. Na ya mudada liru do, na asai sarinong, ta jungba lesa dua do.
3: Hauja, sindi, na ishiba je uda kanga sashida gago. Saka kuda sizi, munu atoko go. Uda ni dia majung, aja ajimzi nung ni mazok deji, ke dibilimba ajak ama jokumuko.
2: Tia, takam nong kecadum numalia ko, naya mudah liru do. Asunok tan ras tang nungi, zenga turung nungi na tukuluk ta cungung nung kaliasa dua do.
3: Hauja sendi, naya siapa aja udah kangasa si taka. Saka ni udah lembang tama cungung aje mukci, kecang masya.
2: Tempa, takam nung ci, cak ajang sa au cici kecang masya do. Naya aja siapa aje, macunga. Tama dito si na tangnong e tanga tramalin siya liang ma.
3: Hau, achi kang asa si takako. Uda niya ki uzit sirapura kang asa sa buludak sara goya. Ipa dinji kilimi kinengar dama achak niya ki tijak matin na dak sara ya. Ano uda unuk amalaga lukti nung sinzita kang nga aksata bilimer nung kuda. Iba chaki suwar ama kitangang gazarte. Achi masunong po uda mitimerdam. Aji aji merdam dimji sa pushawar di?
2: Na, titi nirmudimur, tijin dimji pushawar ra. Na, kumma mlinshi za ji, takam ji.
3: Sindi, na shibaji uda kanga sa shidak dimsa asar goya.